0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Teman terbaik.

perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. 101.3 FM.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. Teman terbaik.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: God.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Oke, teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ini teman Pro 2 masih berlanjut nih audisi Bintang Radio tahun 2026 yang tentunya membawa talenta-talenta baru, talenta-talenta unik dari Kota Gunung Sitoli dan juga Pulau Nias tentunya, teman Pro 2. Nah, sekitaran jam 9 nanti kita akan ngerelay dan juga bergabung dengan teman-teman yang sudah bersiap-siap nih untuk memulai audisi pada hari kedua ini. So, buat kamu yang penasaran gimana sih penampilan-penampilan para calon bintang-bintang juara ini, nah, so jangan kemana-mana dan

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Teman terbaik.

Oke teman pro 2 seperti yang gue bilang tadi, kita akan ada secara langsung audisi bintang.

yang akan menjadi suara terbaik tahun ini? Siapakah yang mampu mencuri perhatian lewat suara, karakter, dan penampilan mereka? Dan siapakah yang akan membawa nama Gunung Sitoli menuju panggung bintang radio Indonesia?

hari ini suara-suara terbaik telah berkumpul dan satu perjalanan baru akan segera dimulai.

atas pasar. Kali ini sudah lumayan. Berkat doa budi jabat Sang Maha Kaya.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Pro 2 FM.

0: manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Oh.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru sebaliknya, kekalahan.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoling. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman

0: from Irono Gebahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Kamu pernah dilabeli kemintar? Maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
2: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinau, teman terbaik kau. Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga kini.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: From Irono Gebahil, or the second floor, you still stay on Pro 2 FM.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: from Irono Gebahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
2: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: 101,3 FM Produa RR Gunung Stoli, teman terbaik kamu, teman-teman Produa. Thank you banget buat kalian yang masih dengerin Produa FM-nya. Dan sore hari ini kita nemanin kamu lagi di Ampuh ya, Anak Muda Punya Harapan, dan topiknya mengenal bullying lebih dekat part 2. Oke. Kemarin mungkin teman-teman Produa sudah ngedengerin yang part 1-nya. Hari ini di part 2 ya. Dan yang pastinya bareng Kak Sen dan juga bareng teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi langsung aja deh sama Kak Sen, silakan Kak Sen.
1: Okay, thank you Kak Rudy ya, welcomingnya manis banget Kak Rudy ya, yang selalu sediain waktu kalau udah Kak Sen datang. Kak Sen lagi nih bikin ricuh aja ya enggak sih. Thank you ya Bang Rudy karena selalu setia buat menemani program kita. Dan benar sekali Sobat Pro 2, kamu sedang mendengarkan program Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Dan untuk sesi bulan ini kita mau angkat topik yang lagi viral di kota kita itu terkait bullying. Sebenarnya topik ini bukan hanya viral saat ini, sebenarnya sudah banyak terjadi bullying di mana-mana ya, di mana, di banyak daerah itu sudah sering kali kita dengar. Dan mungkin untuk kali ini sedikit lebih terup dia ya, karena media sosial cukup membantu masalah ini menjadi orang banyak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Jadi kita sedang membahas topik bullying memang, tetapi secara khusus gini nih Kak Rudy, kita mau bahas bukan bahas bullyingnya, bukan bahas bagaimana jenis-jenis bullying, enggak gitu. Kita mau fokus kepada bagaimana sih sebenarnya menghentikan bullying ini. Masih ada harapan gak sih buat anak-anak ini bisa berperang atau bisa ambil tindakan yang tepat menghadapi bullying, oke? Dan tidak hanya itu, sore hari ini Kasen langsung ditemani oleh tim Ampuh ya. Mereka adalah rekan-rekan Kasen di dalam mendampingi anak-anak remaja. Jadi kita punya satu komunitas nih Bang Rudy ya, di komunitas Rumah Konseling Remaja Data Tuhu. Nanti Kasen akan mempersilakan mereka memperkenalkan diri. By the way, mereka ini jauh banget loh ya, ada dari mana-mana, nanti kita langsung berkenalan dengan mereka. Jadi kita langsung saja ya teman-teman, baik yang ada di Facebooknya RRI Pro 2, mari ikuti gelaran kita karena gelaran kita ini fokus untuk mempersiapkan anak muda hari ini. Oke, langsung saja ya, kemana ini sekarang? Oke, kita perkenalkan dulu ya sama timnya Rumah Konseling Remaja Data Tuhu. Memang ada satu yang belum bisa bergabung dengan kita, tapi katanya saya sudah bergabung dalam doa Kak ya. Nanti kita akan coba telepon dia, mudah-mudahan dia masih on air dengan kita. Kita mulai dari ketuanya dulu. Boleh dong Pak Ketua memperkenalkan diri dulu baik dengan pendengar setia Pro 2, silakan.
2: Halo, selamat sore semua. Baik, saya perkenalkan Kak, saya dari kami dari TRKR Rumah Konseling Data Tubuh Kota Gunung Stoli. Saya Duhse Hilaia. Saya tinggal di Kecamatan Babulato, Kabupaten Nias. Kegiatan sehari-hari adalah sebagai pekerja perkebun, lebih spesifik dia mengelola kelapa sawit yang ada di kampung saya di Kecamatan Babulato. Dan saya sebagai di RKR atau Rumah Konseling Kota, Rumah Konseling Remaja Kota Gunung Stoli Data Tuhu, saya sebagai ketuanya di dalam menghandle RKR Data Tuhu Kota Gunung Stoli. Itu sih ya.
1: Oke. Terima kasih. Mungkin pada bertanya ya, apa hubungannya juga ya pengusaha sawit dengan remaja, kok mau-maunya gitu ya ditarik sama Kasen, ayo bantuin dulu di RKR gitu. Boleh dong Kasen tanya dulu, gimana nih Bang Duhu, kenapa sih mau bergabung di RKR Data Tuhu? Jadi supaya banyak masyarakat mungkin selama ini enggak tahu ya bahwa RKR Data Tuhu itu sudah ada pengurusnya gitu ya. Mungkin selama ini hanya lihat Kasen aja, tapi sebenarnya ini secara fisik sudah ada pengurusnya. Boleh dong Bang, jangan-jangan kamu dipaksa kali ya. Gimana ceritanya nih Bang?
2: Ya baik ya, terima kasih pertanyaannya ke saya. Walaupun sebagai profesi saya hanya saja karena saya sebagai jurusan teknologi hasil pertanian,

0: Akan tetapi, saya juga berhubungan dengan anak-anak remaja di lingkungan saya. Baik di dalam lingkungan ibadah atau gereja, dan juga ibadah dalam olahraga seperti sepak bola, futsal, mini soccer. Dan dari situ saya tahu berteman sama bersahabat dengan anak-anak remaja yang ada di kampus saya. Sehingga saya tertarik di RKR, karena di dalam pelayanan RKR ada yang namanya komunitas lagi, Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Bahwasanya kita, saya gabung di sini supaya anak-anak remaja yang ada di kampus saya bisa mereka mempunyai harapan di masa depan.
1: Mantap, itulah dia Bang Duhu ya. Saya suka slogannya loh Bang Rudi, tahu nggak cita-citanya? Mau jadi petani bahagia. Nggak tinggi-tinggi, pokoknya petani gitu ya.
2: Emang yang... selama ini petani nggak bahagia?
1: Tergantung. Jadi dia mau banyak atau tidak, pokoknya dia mau jadi petani bahagia. Ini saya suka banget slogannya. Ya, jadi mungkin pada bertanya ya, apakah yang bergabung di RKR itu harus anak muda, harus anak remaja? Enggak, siapapun bisa bergabung ya, selagi kamu punya hati dan menangkap bahwa anak remaja itu perlu kita tolong. So, mari join dengan kita ya. Thank you Bang Duh, saya biasa panggilnya Mado gitu ya.
0: Oke,
1: sekarang kita menggeser kemana nih? Harusnya ke teman kita yang ada di mana? Di Hili Serangka ya. Mungkin dia sedang mendengarkan juga ini ya. Halo Bang Romi. Mudah-mudahan Bang Romi dengerin suara kita, tapi nanti Kak Sen akan coba telepon langsung Bang Rominya. Oke, sekarang kita kemana dulu nih ya? Ke yang manis di sebelah saya boleh gak sih ya? Kan tadi kan kita udah dengar suara cowok, sekarang dengar suara yang ayu. Silakan dong Miss, perkenalkan dirinya.
3: Halo, selamat sore.
1: Sore.
3: Oke, perkenalkan saya Krisnawati Gea. Saya dari Nias Utara, lebih tepatnya di Kecamatan Tuemberua.
1: Wah, langsung dari Nias Utara ini ya, ngeri ya. Dari jam berapa ini?
0: Dari Nias Setengah ke Utara.
1: Iya, memang ngeri-ngeri Bang Rudi. Ini enggak main-main ini loh. Iya, dari Bawulatu ke sini.
2: Iya, benar. Lumayan untuk... jauh.
1: Jauh gitu, saya aja kemarin dari Teluk Dalam, wih lama juga, dari Bawulatu ke Gunung Stoli lama juga. Nah, jadi ini apa gerangannya nih, aktivitasnya apa nih, apakah petani bahagia juga atau apa nih, konselor bahagia? Tapi sebelumnya ya, saya sapa dulu ya, ada adikku di sini, adikku yang terbaik namanya Bang Liran gitu ya. Halo Bang Liran. Ya, ini Bang Liran sudah gift-gift kita ya. Bang Liran ini tim rumah konseling remaja Data Tu.
4: Halo, Bang Liran.
1: Ya, kemudian ada saudara ya. Oke, nih Kak Miss Kris, apa nih aktivitas sehari-hari Miss Kris? Boleh dong perkenalkan diri.
3: Ya, aktivitasnya kebanyakan memang di rumah sih, tapi kadang-kadang ke puskesmas buat melakukan pelayanan di sana sebagai konselor juga buat perempuan-perempuan yang mengalami KDRT atau perempuan anak muda yang nikah di bawah umur, seperti itu. Jadi pokoknya yang sedang mengalami masalah kita bisa
1: menangani. Iya, makanya enggak main-main loh tim RKR ini. Mungkin selama ini bosan kalian nengok Kasen, rupanya di belakang wih banyak sekali orang-orang hebat ya. Inilah dia Miss Kris ini. Benar ya? Miss Kris ini adalah konselor di Nias Utara, bekerja sama dengan salah satu lembaga koperasi ya, koperasi wanita, dan dia dipercaya menjadi konselor untuk mendampingi ibu-ibu dan juga adik-adik remaja yang menikah di bawah usia. Jadi luar biasa ya. Semangat ya Miss Kris, meskipun mungkin di sana belum banyak yang terlalu ini ya aware dengan counseling gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja. Saya belum tanya lagi. Ini Miss Kris mau cepet-cepet aja dia ini.
0: Terlalu semangat.
1: Iya. Miss Kris, kenapa mau gabung di RKR? Bayangkan lo dari Nias Utara ke sini, digaji enggak sama Kasen? Enggak digaji lo Bang Rudi, enggak dibayar ini. Mereka benar-benar datang dengan niat tulus ya. Apa ya, bayar diri sendiri gitu ya. Kalau kasihan mana sanggup lah menggaji mereka ini ya kan. Nah, gimana nih Miss Kris? Apa ceritanya nih?
3: Ya, berawal dari ketemu kasihan dari media sosial. Saya lihat kasihan ini keren ya di bagian konseling psikolog. Dan kebetulan saya juga jurusan psikolog.
1: Konseling ya.
3: Dan saya mau, apa salahnya kan saya coba-coba untuk bergabung dengan Kak Sen, mana tahu saya bisa belajar. Akhirnya saya diajak untuk masuk di rumah konseling.
1: Iya. Iya. Jadi maksudnya apakah merasa ada apa yang membuat selain mau belajar gitu ya, Miss Chris, apa yang membuat Miss Chris terbeban untuk menolong anak remaja gitu? Iya.
3: Soalnya kasien ini juga fokus dengan anak remaja, dan saya kira kita perlu menolong anak remaja gitu.
1: Betul.
3: Dengan cara jelas, cara itu mengonseling ya, kalau mereka membutuhkan.
1: Betul. Iya, jadi konseling itu juga salah satu cara efektifnya. Memang banyak orang masih ragu datang konseling, kayak takut diceritain gitu. Padahal harus kita akui banyak orang yang tertolong lewat konseling. Thank you ya Miss Chris ya. Oke. Oke, sekarang kita ke Pak Guru. Ini Pak Guru nih tahu ya, biar tahu ya, ini super kreatif. Dia mau disuruh apa aja dia bisa, saudara ya. Berapa kali ikut perlombaan gitu ya. Terus meskipun dia Pak Guru, terus yang sebenarnya yang diajar juga SD ya Pak Guru ya. Kok apa hubungannya gitu masuk RKR? Nanti sekalian boleh dijelaskan. Silakan, Sir.
5: Oke, baik. Selamat sore.
1: Sore.
5: Perkenalkan, nama saya Ricky Martin Zebua. Saya berasal dari Gunung Kecamatan Gunung Stoli, Barat. Pekerjaan saya setiap hari saya mengajar di SD Tarakaini, Kecamatan Gunung Stoli, Alua. Saya di situ mengajar di sekolah dasar.
1: Terus kenapa nih mau masuk ke RKR ya kan? Dapat pisang goreng enggak gitu kan? Dapat minuman enggak gitu? Gimana tuh, Seriki?
5: Tujuan saya masuk di RKR sini, saya juga sudah lama kenal sama Kak Sen ya. Dulu sudah lama kenal sama Kak Sen, dan sering juga Kak Sen ini waktu sekolah saya selalu mengajak siaran seperti begini. Terus Kak Sen mengatakan kepada saya waktu saya share kepadanya, Kak, apa kegiatan kita di sana, maka Kak Sen menawarkan kepada saya, ada Ki, apa, tapi nggak ada dapat gaji, dapat cuan nanti ya.
1: Dapat berkat lah ya kan.
5: Dapat berkat saja. Dia bilang, nggak apa-apa Kak, apa itu dibilangnya, sebagai pengurus akan datang tubuh. Bolehlah Kak, saya juga pengen, pengen untuk mengenal sejauh mana pemuda atau remaja yang ada di kepulauan ini, kepulauannya ini bisa mengetahui tentang pentingnya kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda remaja ini lupa ya apa tujuan tujuannya di dunia ini ya. Jadi artinya seperti begitu. Makanya pengen lebih mendalam lagi, pengen belajar tentang bagaimana membuat konseling itu terhadap anak remaja. Dan kaitannya tentang saya kepada anak SD ya Kak. Karena kebanyakan anak SD sekarang ya Kak, ada lupa ya, lupa tentang dunia. Iya, dunia gimana ya, udah kepikiran kedewasaan, padahal
1: cepat dewasa, iya, padahal umur belum ini ya, belum cukup.
5: Belum cukup.
1: Iya.
5: Jadi di situ saya juga mau pengen bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara melakukan yang terbaik buat.
1: Iya. Benar sekali Bang Rudi yang dibilang oleh Seriki itu. Di lapangan saya menemukan anak-anak kelas 4, kelas 5, masih kelas 4 loh ya. Ya ampun, udah pacaran. Udah pacaran, bahkan ada satu case sampai gurunya ngeluh. Tahu gak Kak Sen, waktu Valentine itu anaknya sampai, mohon maaf ini jangan tidak untuk ditiru, sampai mencuri untuk beli coklat buat katanya pacarnya. Ini kan terjadi kemunduran yang sangat dahsyat lah kita bilang, yang harusnya kalau dulu pacaran aja kita duduk bersebelahan aja langsung dimarahin sama orang tua, tapi sekarang anak-anak udah gak ada takut-takutnya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi ini kami tim Rumah Konseling Remaja Data Tubuh. Kami cuma punya satu tujuan, bagaimana kami bisa menjadi rekan untuk mempersiapkan masa depan lewat membimbing anak remaja hari ini. Dan kita masih punya satu tim lagi. Gimana Kak, sudah bisa diangkat? Nah, yang menarik dari apa namanya tim kita yang satu ini namanya Romy Albert Manreva. Dia adalah penyandang disabilitas ya. Dia penyandang disabilitas dan dia banyak menolong kita dari rumah gitu. Dia keren banget karena dia sering kita andalkan untuk membuat flyer. Ya, membuat flyer kegiatan itu selalu kita akan minta Romy. Kemudian sekalipun begitu, saya teringat karena dia sekarang sedang kuliah gitu ya. Mungkin saja di Gunung Sitoli atau mungkin karena dia masuk Kabupaten Nias ya, Bang ya. Ya. Kayaknya mungkin saja dia pertama penyandang disabilitas yang kuliah di S1 gitu. Bagi saya ini satu privilege ya yang patut kami banggakan ya, karena Romy itu pintar sebenarnya. Terus saya ingat, ini bukan sombong juga nih ya teman-teman ya. Jadi awalnya itu kita kenal juga di radio Bang Rudi sama Romy. Jadi Romy itu karena memutuskan gak sekolah, jadi kan dia gak ke sekolah nih, dia kasihan papanya harus antar dia ke sekolah, gendong. Jadi dia memutuskan, udahlah saya gak usah sekolah aja. Terus karena saya siaran-siaran, terus saya sampaikan tentang ada SLB, maka tergeraklah hatinya untuk sekolah di SLB. Jadi dia masuk ke SLB itu umur berapa ya, kalau gak salah umur 21 atau 20-an gitu lah. Nah dari situlah dia mengerti, oh iya ya ternyata kayak saya ini masih bisa sekolah gitu. Jadi dia ini jadi inspirasi juga ya buat semua penyandang disabilitas gitu. Kamu tuh masih punya hak untuk belajar dan gak usah malu gitu ya. Banyak kok fasilitas sekolah yang bisa kamu ikuti, apakah paket, apakah SLB dan mungkin sekolah inklusi gitu. Karena memang pendidikan itu adalah hak semua anak Indonesia. Oke, gimana Kak? Bisa diangkat sama Bang Romy? Belum ya? Mungkin ada gangguan. Baik, kita langsung saja ke topik kita ya. Bang Duhu, Sariki, dan Kak Kris gitu ya. Nah, kita kan mau fokus nih bagaimana mengangkat topik bagaimana ya menghadapi bullying ini. Mungkin boleh sharing gak? Apakah pernah menemukan masalah bullying di sekitar atau di lingkungan? Ayo, siapa yang mau sharing dulu? Siapa?
6: Chris.
1: Ya, gimana? Mungkin pernah menemukan di apa? Di lingkungan. Nah, gimana? Dari Sariki dulu. Pernah nggak melihat mungkin anak-anak sekolahnya melakukan bullying di sekolah misalnya?
6: Pernah lihat bullying kak, tapi bullyingnya tidak seberat sekali. Hanya saja yang sering saya temui bullying itu hanya lewat kata-kata seperti mengejek temannya, terus melakukan ejekan itu lewat kata-kata. Jadi dalam hal mengatasi bully itu kita harus memanggil dua-duanya. Contohnya yang pelaku dan juga yang korbannya. Jadi kita harus memanggil dua-duanya. Kita memberikan arahan kenapa bisa kamu katakan seperti begini, maka yang dua anak itu mereka memberikan jawaban masing-masing. Nah, disitulah kita mengambil satu tindakan atau memecahkan masalah itu kepada si anak untuk jangan mengulangi lagi masalah tersebut. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, maka akan ada sanksi. Itu ya kami lakukan di sekolah.
1: Jadi kayak mengejek-mengejek itu kayak udah biasa gitu ya. Lalu diambil tindakan dan kalau masih melakukan maka akan ada sanksi begitu ya. Oke. Artinya ini Sariki mau bilang ternyata bullying di anak SD juga terjadi ya gitu ya. Tapi mungkin belum terlalu ekstrim kali ya. Oke. Gimana Bang Duhu, pernah punya pengalaman enggak?
0: Ya. Iya, pernah. Kalau karena saya ada di komunitas olahraga di sepak bola atau futsal, kadang-kadang bisa juga terjadi yang namanya bullying sesama pemain.
1: Oh gitu ya? Iya ya, bisa gitu ya.
0: Contohnya, contohnya seorang pemain itu dia tidak bagus main hari ini, dia injek terus. Dan bullying itu ketika nanti dia jadi teruskan berulang-ulang, bisa-bisa dia nanti tidak ikut lagi di komunitas kita.
1: Oh, jadi gak percaya diri dia ya, kayak dia gagal kali gitu ya. Oke, kalau gitu apa yang Bang Duhu lakukan ketika itu terjadi sehingga salah satu anggota jadi drop mentalnya? Apa nih sebagai coach ya kan, ya. Coach ya.
0: Bukan juga apa? Sebagai pelatih, cuman sebagai teman saja sesama olahragawan. Ya, kalau saya apa yang kami lakukan di saya lakukan? Iya. Ketika teman itu dia kadang-kadang dia menjauh, dia tidak ikut sama kita lagi, sebetulnya kita ajar lagi dia. Kan kita seperti di Nias ini hanya dia hari Minggu saja kita ada yang namanya waktu lowong untuk pergi main pertandingan sepak bola itu. Seketika dia hari Minggu ini kita bullying dia, dia temannya dan minggu depan dia tidak ikut lagi. Dan tentu yang saya lakukan di situ saya chat kenapa tidak ikut.
1: Oke, ada pendekatan lagi ya.
0: Dan terus dia nanti ketika dia jujur baru kita kasih pemahaman, kita kasih motivasi bahwasanya di dalam suatu permain itu sudah hal biasa, tetapi jangan patah semangat, ayo gabung lagi walaupun teman-teman saya ini yang sudah dibully tidak gabung, ya udahlah kita ikut di tim yang lain sehingga nanti kamu tidak drop.
1: Iya, jadi menarik ya, jadi hati-hati ya teman-teman, membuli itu bukan hanya buat orang kena mental gitu, tapi jadi auto dia mengubur potensinya gitu loh. Jadi kita ini ya, saya pikir harus ini yang selalu bangga bisa membuli temennya gitu ya, itu sesuatu yang tidak baik gitu. Kamu bukan hanya membuat dia nggak pede, tapi otomatis dia jadi nggak yakin bahwa sebenarnya dia punya potensi itu gitu. Hati-hati ya, kalimat-kalimat kita ini itu mungkin terkesan hanya di luar aja, tapi itu menusuk sampai ke dalam gitu. Coba deh sedikit berempati, gimana kalau itu kamu yang alami gitu, atau itu ditujukan ke kamu. Saya pikir ini penting ya, dari kisahnya Bang Duhu ya, bagaimana sesama atlet pun ya saling mendukung lah. Orang bisa gagal ya kan Bang Duhu. Betul. Ya orang bisa salah waktu bermain, namanya bermain kan gak ada bisa diatur gitu. Ya menarik itu. Oke, kalau Miss Chris gimana Miss Chris? Oh banyak ini. Misalnya Miss Chris pernah gak menemukan kasus di lapangan sehingga si anak ini udah dia korban, diejek lagi, dijauhin lagi, terjadi bullying sosial. Pernah gak gitu ketemuin kayak gitu Miss Chris? Boleh sharing gitu Miss Chris. Gimana tuh ceritanya? Tanpa menyebut nama, karena biasanya kasus-kasusnya Miss Chris ini agak ekstrim. Tentu dia harus menjaga ya apa kode etiknya. Mungkin singkat aja gitu Miss Chris. Pernah nggak ada anak remaja yang Miss Chris counseling, udah dia mengalami masalah, terus dijauhin lagi sama anggota keluarga atau teman-temannya gitu? Gimana?
7: Baik, pengalaman yang pernah saya temukan di lingkungan sekitar saya juga, saya saja. Soalnya di lingkungan saya itu banyak anak-anak masih kecil-kecil, dan biasanya tempat kami itu depan rumah kami, halaman rumah kami itu jadi tempat bermainnya anak-anak.
1: Kumpul bocah.
7: Nah, yang sering terjadi di sana ya seperti yang dibilang Bang Riki tadi sama Bang Dudu, mereka saling mengejek. Nah, korbannya ini orang yang paling lemah. Dan tidak bisa membela diri. Jadi yang dia lakukan ketika dia diejek, dia diam. Dan anehnya lagi, anak ini ketika ya dibully, yang ia lakukan diam tenang, tetapi di balik tenangnya itu ada hal yang ia lakukan juga.
1: Cara itu?
7: Diam-diam.
1: Iya, apa itu kak?
7: Dengan cara menyembunyikan barang teman.
1: Iya.
7: Menyembunyikan barang temannya.
1: Oh gitu ya, balas dendamnya ya.
7: Cara diam-diam. Jadi sudah ada langsungnya.
1: Dia nggak langsung bully, tapi dia cari cara lain ya. Wow. Biasanya yang disembunyikan tuh apa tuh kak?
7: Seperti sandal.
1: Kan nggak lucu ya kan, pulang nggak ada sandal ya kan. Udah main bareng gitu kan. Akhirnya gimana bisa ketahuan kalau dia nyembunyiin sandal kak?
7: Akhirnya beberapa hari kemudian baru anak ini ketahuan kalau dia yang sembunyiin. Jadi dia juga pintar.
1: Oh iya ya.
7: Di balik diamnya dia pintar juga.
1: Menarik gitu ya kan. Iya, iya. Kalau kayak gitu apa yang Kak Kris lakukan sama anak itu? Karena kan jelas juga ya, tindakannya untuk menghadapi bullying itu udah gak pas juga ya kan. Apa yang Kak Kris lakukan sama anak itu? Gitu?
7: Saya cuma memberi teguran, terus memberi arahan kepada anak itu supaya ketika ia menghadapi seperti itu, jangan diam.
1: Oke.
7: Jangan diam. Harusnya ngomong. Karena saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Dan kalau enggak, kamu bisa cari solusinya, minta bantuan dari orang dewasa di samping.
1: Iya. Ya, ini menarik nih. Mungkin abis ini kita akan bahas karena sebenarnya yang Kak Sen mau sasar itu adalah apa yang sedang diangkat oleh Miss Kris gitu ya. Bahwa seringkali bullying itu terjadi satu karena korban tidak berani speak up. Atau yang kedua, orang-orang di sekitar enggak berani speak up. Oke, kita kembalikan ke Bang Rudy. Thank you Bang Rudy. Kita break dulu ya, teman-teman.
8: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
9: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, thank you Bang Rudy. Ya, nah kita akan beranjak dari apa yang barusan diangkat oleh Miss Kris. Ya, kebetulan saya sedang menangani satu kasus juga terkait bullying. Nah, kondisinya anak ini berkali-kali dibully di kelas. Berdasarkan penjelasan orang tua ini sudah melapor ke sekolah. Ya, ya, namanya sisi orang tua ya, Bang Rudy biasanya ya. Ya, dia akan mungkin lebih cenderung membela diri gitu kan. Nah, saya di sini kan harus netral dong. Ya kan, harus netral. Dan seiring dengan beliau menceritakan tentang kasus ini, tentang kasus bullying yang dialami oleh anaknya, kebetulan juga keponakannya yang menghubungi saya, dia minta bantu, Kasen tolong dong sepupu saya di konseling gitu. Nah, arti kan nyambung nih kan. Nah, tapi saya lupa, sebelum itu ada seorang teman juga. Teman ini ternyata dekat rumahnya dengan korban. Jadi waktu live dia bilang, Kasen, tahu gak kasus yang lagi viral? Nah, gitu ya. Kasus yang lagi viral, bukan berarti yang lagi viral itu ya. Tapi dia bilang bahwa ada lagi nih Kasen, kasus yang lagi viral juga masih terkait bullying. Oke, apa yang kamu tahu, Sir? Saya bilang gitu. Dia bilang, Kasen saya tahu anak itu gitu. Dan tahu gak Kasen, anaknya itu pendiam banget, nggak pernah bergaul, nggak pernah bersosialisasi, kebanyakan di rumah saja. Dan saya dengar-dengar juga nih, Kasen katanya kan deket tetangganya gitu, memang mamanya itu sangat keras gitu, papa mamanya sangat keras sehingga semua keputusan harus apa yang disampaikan oleh papa dan mamanya. Nah, itu jadi data-data dong, data yang saya kumpulkan. Terus saya pastikan lagi, ini enggak orangnya. Iya, yang ini Kasen gitu. Oke. Terus saya konfirmasi dong sama sepupunya. Dek, ini benar enggak sih kamu saya dengar ini anaknya ini pendiam, kemudian kurang bergaul. Akhirnya sepupunya itu ngakuin, dia bilang gini, iya kasen, itu harus saya akui sih, memang anak ini pendiam karena papa mamanya itu sangat otoriter. Nah, jadi anak ini sudah terbentuk dulu mentalnya, kayak yang dibilang Miss Chris itu contohnya, penakut, gak berani ngomong, gak berani speak up, sehingga mungkin ketika dia dibully dan tidak ada orang yang menolong, ya udah dia jadi bulan-bulanan untuk jadi korban, begitu ya. Nah, terakhir sepupunya ini dia bilang, Kasen tolonglah dikonseling. Kenapa saya bilang gitu? Makin parah Kasen. Emang gimana kondisinya? Pernah Kasen, dia pernah ngomong begini sama anak yang korban ini, dia bilang gini, kalian semua gak benar. Percuma kalian semua, kalian tuh gak ada baiknya. Kalian hanya pura-pura baik depan saya. Percuma kalian guru, percuma kalian orang yang berpendidikan. Katanya begitu, sampai dia buat ancaman gitu. Saya akan ngambil tindakan yang ekstrim. Kalian kira hanya kalian yang bisa. Ya jadi sekali lagi, kalau jadi aneh gitu. Anak yang tadinya dia sangat pendiam banget ya, ketika dia mengalami bullying ini, akhirnya justru dia jadi balik untuk jadi sedikit agresif. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran oleh kedua orang tua, takut anak ini jadinya malah lebih makin parah. Nah, jadi ketika diminta untuk konseling, tentu Kasen segera dong terbuka untuk memberi waktu untuk konsul. Tetapi ini yang menjadi catatan buat kita semua, bahwa seringkali bullying itu penyebabnya bisa dari rumah, itu yang pertama. Dan yang kedua memang karena orang-orang yang membuli itu sebenarnya ya, abang kakak biar tahu, mereka itu korban. Jadi orang-orang yang membuli itu memang mereka pelaku, tapi sebenarnya mereka itu adalah korban. Kenapa mereka membuli? Ya karena mereka dulu sebelumnya pernah dibuli, sehingga mereka mencoba melampiaskan pengalaman itu kepada orang lain. Dan biasanya mereka akan mencari orang yang menurut mereka lemah, karena mereka juga pernah diperlakukan begitu, dan akhirnya membuli orang tersebut. Makanya Kasen menyimpulkan bahwa sebenarnya pelaku bullying itu sendiri adalah korban. Nah, so gimana dengan orang yang dibully? Menurut Kasen, orang yang dibully, kalau dia bisa menahan dirinya, kalau dia bisa tidak bully orang lain lagi, maka dia bukan korban. Jadi okelah dia dibully pada saat itu, dia mungkin diejek atau mungkin dipanas-panasin sama temannya. Tapi kalau dia bisa menahan diri, dia bisa mengontrol diri, atau dia bisa mencari solusi dengan mencari teman, guru, maka saya pastikan anak itu bukan korban. Jadi korban bullying yang sebenarnya adalah mereka yang menjadi pelaku bullying. Nah, itu dari sisi fenomena di dalam proses bullying. Nah, kalau begitu sekarang apa yang bisa kita lakukan? Di 15 menit terakhir ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita akan menolak perilaku bullying ini dengan menghadirkan upstander ya. Nah, upstander itu sebenarnya istilah untuk orang-orang yang berani speak up, berani ambil tindakan, berani mengambil sikap ketika terjadi bullying. Ya, kalau tidak ada upstander, maka bullying pun akan semakin merajalela. Jadi yang perlu kita bangun sebenarnya di sekolah-sekolah adalah karakter-karakter seorang upstander. Oke, sekarang kita tanya-tanya lagi nih ke pengalaman-pengalaman gitu ya. Gini dia Bang Duhu sama Seriki dan Miss Chris. Saya pernah lihat sebuah video di mana di video itu ada sekelompok anak remaja pakai baju SMA lo ya. Jadi kayak di semak-semak gitu, mereka itu memukul salah satu korban habis-habisan. Dan ternyata di situ ada seorang yang memang dia bukan anak sekolah, bajunya bebas dan rambutnya agak gondrong gitu. Nah, pada kejadian itu ada orang-orang yang memvideokan, memlivekan. Ada juga yang ngomong-ngomong, jangan gitu. Tapi ya hanya ngomong gitu. Kemudian ada juga yang makin membabi buta memukulnya gitu. Nah, menurut pemahaman teman-teman gitu ya, kenapa sih anak-anak sekarang itu lebih memilih untuk tidak ambil tindakan ketika terjadi bullying? Mungkin ada yang terpikir enggak? Atau misalnya udah tahu temannya dibully tapi yang lain diam aja gitu. Menurut teman-teman apa nih penyebabnya sehingga bullying itu jadi sesuatu yang ya jadi kayak sesuatu yang biasa aja gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? atau belajar dari cerita tadi yang saya sampaikan. Atau mungkin pernah lihat cerita lain nggak? Ada orang dibully tapi yang lainnya diem aja gitu. Kenapa ya kira-kira?
0: Kalau menurut saya, dia juga merasa takut.
1: Takut menolong ya.
0: Juga seperti kakak Sen tadi yang ceritakan di salah satu video, ketika dia dia jadi perantara, dia menahan, mungkin dia juga nanti jadi korban. Sehingga dia memilih untuk diam atau dia memvideokan saja sebagai bukti. Sehingga ketika dia mau membantu, padahal dia bukan juga melawan, sebenarnya membantu untuk
1: melindungi.
0: Bisa-bisa dia jadi korban atau bisa-bisa juga dia nanti yang sekarang itu ya namanya berbicara secara hukum, dia nanti juga
1: jadi pelaku balik, padahal dia maksudnya mau menolong gitu ya. Jadi ada ketakutan dia jadi korban atau sebaliknya jadi tertuduh gitu. Jadi ya memilih untuk yang gak mau tahu gitu ya. Oke, saya pikir ini cukup mengkhawatirkan ya kalau karakter-karakter seperti ini bermunculan di anak-anak remaja. Kalau menurut Sir gimana Sir? Kenapa ya anak-anak ini tidak mau melakukan tindakan kalau ada bullying misalnya? Punya pengalaman khusus enggak misalnya?
5: Ya, sama seperti yang dikatakan Bang Duo tadi, memang dia tidak mengambil pusingnya. Karena salah satunya itu adalah faktornya dia takut ya. Juga dia tidak mau terbeban.
1: Enggak mau sibuk ya.
5: Sibuk atau masalah apa di situ, nggak mau dia terbebani. Dia suka dia juga ini juga bully ini ya kak, bisa jadi bahan samanya bahan menjadi bahan ketawaan, bahwa canda kan.
1: Ngerti
5: bisa jadi bahan konten. Sekarang mereka buat bully itu, mereka kira mereka juga jadi konten, cuma juga di situ.
1: Parah itu sih menurut.
5: Jadi mereka tidak ngambil pusing, artinya mereka tidak mau terlibat lah. Tersebut
1: Ya. Kalau dari Bang Duhu ya anak-anak itu takut dan nggak mau jadi tertuduh balik. Kalau dari Bang Riki saya tangkap yang nggak ada empati, ya kan, nggak ada empati, nggak mau peduli gitu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita khawatirkan sih ke depan gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan gitu Indonesia lagi terpuruk, ya anak-anak mudanya acu bebe, alama gimana ya, nggak ngerti juga ya kalau ini terjadi. Jadi ini saya pikir karakter yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Kalau Miss Chris mau nambahin. Kira-kira kenapa kayak tadi nih kasusnya? Kenapa ya anak-anak malah diem gitu? Oh tadi tambahannya anak-anak menganggap ini bercanda, jadi nggak usah ini, padahal udah lebam-lebam muka kawannya kan. Parah juga sih itu ya kan. Uji-uji nyali ya kan. Kalau Miss Chris gimana?
7: Kalau saya setuju sih kata mereka.
1: Iya ya.
7: Memang itulah faktor-faktor yang membuat anak-anak yang korban bullying tidak berani ngomong, tidak berani
1: mengungkapkan. Yeah.
7: Dan kalau saya perhatikan juga korban-korban tidak berani ngomong, ya salah satunya tidak percaya diri.
1: Menarik dia ini. Dia dari sisi korban ya. Good.
7: Dia ya, tidak menarik. Percaya diri. Dia tidak punya keberanian lah untuk melawan, untuk sekedar ngomong saja, tidak punya, akhirnya dia diam saja tanpa ada perlawanan.
1: Sehingga bullying semakin terjadi. Ya ini ya teman-teman, kena mental juga jatuhnya kan. Jadi ya, jadi di RKR Data tuh ya sebagai informasi, kita itu tidak mau hanya bahas masalah. Kita mau bahas sampai karakternya Bang Rudi. Kayak sekarang nih, ini benar, ini temuan-temuan saya juga di masyarakat. Bahwa kenapa terjadi bullying? Satu tadi ya itu enggak mau tahu gitu. Enggak mau peduli, enggak mau beresiko gitu ya. Terus kemudian yang kedua takut gitu ya. Takut karena aduh, jangan-jangan kita enggak ada hubungannya malah jadi korban pula gitu ya. Nah, baru yang ketiga ya dari korban sendiri yang udah jadi kena mental, nggak percaya diri, nggak berani membela dirinya sendiri gitu. Jadi ini juga saya temukan waktu saya bawa pelatihan tentang menjadi peer educators. Di peer educators ini kita latih anak-anak remaja untuk peduli dengan teman-teman mereka. Terus setelah semua pelatihan selesai, saya tanya gini, Oke, adik-adik, ada enggak yang mau tolong temannya kalau ada temannya dibully? Ini udah dari pagi loh Bang Rudi, dari pagi sampai sore gitu kan. Udah selesai pelatihan, udah selesai ada apa gimana teknis-teknisnya. Terus oke, adik-adik, ada enggak di antara kalian ya setelah mengikuti ini, ada enggak kalian nanti suatu hari mau ambil bagian untuk menolong teman-teman kalian? Tahu enggak Bang Rudi? Enggak ada satupun yang angkat tangan. Alah mak, saya bilang, jadi aku dari tadi ngomong apa? Dari pagi gitu. Dan memang ini ditemukan di jiwa anak-anak remaja kita. Mereka semacam apa ya, punya karakter yang udah enggak peduli dengan apa ya, kondisi teman-teman di sekitar mereka. Saya pikir ini fenomena yang kita harus segera jawab ya. Dan inilah kehadiran Rumah Konseling Remaja Data Tuhu. Kita rindu lewat Rumah Konseling ini, kita bukan hanya menolong anak remaja menjadi sukses, tapi juga memiliki karakter yang benar-benar bisa membangun dirinya dan orang lain. Setelah topik ini, kita akan meminta pendapat atau pesan-pesan dari abang-abang, juga Sir dan Miss Chris. Apa nih pesan-pesan yang perlu disampaikan ke anak-anak remaja supaya mereka bisa berani bicara? Oke, Bang Rudi, kita boleh break dulu sebentar. Thank you, Bang Rudi.

0: Oke, okay, thank you Bang Rudi. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya dari Baya, saya panggilnya Baya gitu ya. Baya, ditunggu ya untuk bisa podcast bareng Kasen nanti di RI Pro 2. Pertanyaannya adalah, Kasen, komunikasi seperti apa yang dibangun kepada pelaku bullying? Komunikasi seperti apa? Nah, ini bisa dua cara ya. Misalnya komunikasi pada saat dia di counseling atau komunikasi pada saat terjadi bullying. Nah, jadi kalau misalnya komunikasinya pada saat counseling, misalnya kita mau counseling dia nih karena ketahuan sebagai pelaku. Nah, tentu di sini kita perlu komunikasi yang asertif ya, dan proaktif juga. Proaktif artinya kita tetap kita seperti hadir dari sisinya sehingga dia secara tidak langsung sedang jadi terbuka untuk menceritakan apa sebenarnya masalahnya. Jadi anak-anak yang pelaku bullying ini sebenarnya bermasalah, makanya pada saat counseling, konselornya harus bisa proaktif gitu ya. Sebenarnya tidak setuju dengan perilakunya, tapi sengaja seperti berpihak untuk anak itu jadi punya teman yang dia percaya untuk cerita kenapa dia menjadi pelaku bullying. Nah, tetapi pada saat terjadi bullying, misalnya nih, kita jadi upstander, ini jadi mau kita bahas sebenarnya ya di pertemuan berikutnya. Nah, ketika terjadi bullying, ada banyak komunikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa langsung tegur dengan tegas gitu dia Baya. Jadi kita langsung hadir, kita bilang, kamu gak boleh kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya pembulinya balik membesarkan suaranya, ya kita harus tegas juga. Karena sebenarnya pembuli itu ya harus dilawan dengan dengan jiwa yang lebih besar lagi, jiwa yang lebih berani lagi. Nah, dengan demikian dia merasa ada lawan kan. Nah, itu kan secara psikologisnya begitu. Jadi upstander ini tidak dilihat dari besar kecil fisiknya gitu, tapi dilihat dari keberaniannya untuk menghadapi apapun gitu. Jadi upstander itu bukan karena dia badannya besar juga, bukan karena suaranya besar, tapi karena memang dia itu mentalnya baja gitu ya. Dia nggak takut kalau misalnya pembuli ini justru bersuara besar atau justru semakin mengancam dia. Maka komunikasinya dalam hal ini, ketika terjadi bullying, maka upstandernya harus lebih berani lagi tanpa harus berlaku kasar juga. Nah, kalau misalnya mengarah kepada tindakan kasar, nah di sini harus segera ambil tindakan lari. Jadi lari itu, ini paling penting. Lari bukan berarti pengecut, ingat ya. Lari dari kejadian bullying bukan berarti kamu pengecut, tapi sebenarnya kamu sedang menunjukkan bahwa kamu harus melindungi dirimu. Itu ya kata kuncinya ya. Jadi lari dari situasi bullying bukan karena kamu pengecut, tapi karena kamu sedang melindungi dirimu. Dan tentu itu lebih sehat daripada kamu membiarkan dirimu menjadi korban. Jadi seperti itu dia. Nah, jadi kalau ditanya pada saat terjadi bullying, ya baik baik korban maupun orang lain yang melihat peristiwa itu, dia harus lebih lebih berani, harus lebih menantang, tapi juga harus siap-siap gitu ya kalau misalnya pelaku bertindak lebih kasar gitu. Jadi memang harus punya mental yang kuat. Oke, dan ini akan kita bahas nanti di kegiatan Ampuh yang akan dijelaskan oleh Bang Duhu. Baik teman-teman, tidak terasa nih waktu kita sudah hampir habis. Dan menarik, ini menjadi catatan penting bahwa sebenarnya bullying itu terjadi itu berawal dari kondisi mental yang tidak sehat, kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sebagai Pak Guru, sebagai petani bahagia, sebagai konselor, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan di adik-adik remaja hari ini. Silakan, siapa dulu? Mungkin dari Sir dulu ya. Baru Sir, baru Miss Chris, nanti terakhir Bang Duhu. Silakan.
1: Pesan yang saya sampaikan buat pemuda dan remaja yang ada di Kepulauan Nias, tentang tema kita pada hari ini tentang bullying ya, atau perundungan, yaitu jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata. Sering-sering terjadi ya, jangan kita menyakiti perasaan orang lain lewat kata-kata kita sendiri. Nah,
0: ya, jadi jangan menyakiti orang lain ya. Kata-kata kita itu bisa nyakitin orang gitu. Jadi jagalah diksinya ya, jagalah tutur katanya gitu ya. Coba diatur sedemikian rupa. Thank you, Sir. Gimana Miss Chris, ada pesan-pesan enggak untuk anak-anak remaja hari ini? Tadi kan terkait percaya diri, enggak percaya diri ya. Gimana nih Miss Chris? Mungkin bisa angkat topik itu.
2: Ya, baik buat siapapun kamu yang sedang menjadi korban bullying, ingat kamu berharga, kamu indah, dan kamu diciptakan Tuhan begitu sempurna. Jadi ketika kamu menghadapi bullying, ayo silakan ngomong, silakan lawan dengan kata-kata baik, dan jika memang kamu tidak bisa melawannya, silakan minta bantuan ke orang lain.
0: Betul sekali sih, ya. Ini pesan penting ya, bahwa kamu tuh berharga, jangan biarkan orang mengintimidasi kamu. Jadi sampaikan dengan berani tanpa juga harus kasar gitu ya. Thank you Miss Chris. Oke, sebelum ke Bang Duhu ada satu pertanyaan lagi dari Baya. Pertanyaannya ada satu lagi Kak Sen gitu. Apakah pelaku ini boleh diberikan sanksi ya Kak Sen? Dan apakah seperti apa sanksi yang diberikan? Gimana ya, sebenarnya secara psikologi ada namanya itu punishment. Nah, kita percaya punishment itu bisa mengubah perilaku. Begitu ya. Jadi kalau dalam batas punishment ini juga harus dilihat berdasarkan tingkatan usia. Tetapi saya mau bilang gini sih Bang Abaya, punishment tanpa ada pengertian kenapa dia dipunishment, kenapa dia dihukum, ya sama aja gak ada gunanya. Sama seperti orang yang, mohon maaf ini ya, tanpa mengabaikan gitu ya, teman-teman kita yang ya terpaksa harus menerima hukuman gitu ya, tanpa mereka dibimbing secara spiritual, secara psikologi, ya mereka juga ya akan menganggap itu jadi ya udah anggap lagi istirahat, kan bahaya juga kan istirahat gitu, baru nanti ngelakuin lagi. Jadi ya saya pikir punishment itu sepanjang itu diberikan dengan tujuan yang jelas dan dengan kan ada ukuran-ukurannya gitu ya, saya pikir gak apa-apa, karena di psikologi kita percaya bahwa punishment itu bisa mengubah perilaku. Begitu, izin ya Ba ya. Oke, nanti ditutup sama Bang Duhu sekalian mungkin info kegiatan kita pada bulan ini, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak Sen. Pemuda atau remaja yang ada di Kepulauan Nias, pesan kami dari sini bahwasanya jangan kita pernah merendahkan teman-teman kita atau dimanapun kita berada, baik komunitas kita, ya. Jangan kita berulang-ulang kita merendahkan teman-teman kita yang menjadi bagian kita atau yang menjadi komunitas kita. Itu sih dari saya Kak Sen.
0: Jangan merendahkannya. Oke, mungkin bisa share nih Pak Ketua, apa nih kegiatan kita di bulan ini?
3: Baik, rekan-rekan remaja yang ada di Kepulauan Nias, di tanggal 25 September nanti di hari Jumat kita akan mengadakan yang namanya komunitas atau ibadah ampuh yang akan dilaksanakan di Gekari di Pasar Yahowu. Di sini nanti diajak remaja supaya ikut ibadah dan melalui ibadah ini nanti bisa kita menjadi bagaimana cara kita menjadi abstender sehingga kita menjadi bagian untuk mencegah yang namanya bullying dimanapun kita berada. Betul. Kita menjadi bagian pencegah bullying dimanapun kita berada. Yes. Itu sih dari kami. Terima kasih. Ya Ahobu.
0: Ya. Baik, demikian saja siaran gelaran Ampuh sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman saya dari tim pengurus RK Data Tuwu. Terlebih terima kasih saya untuk Bang Rudi yang begitu sabar mendengarkan kita gitu ya. Begitu sabar mendengarkan apa selanjutnya. Dan yang paling teristimewa di hati saya selalu adalah RRI Gunung Stol. Terima kasih masih mempercayakan Rumah Konseling Remaja Data Tuwu untuk boleh melanjutkan program ini sebagai upaya untuk mendampingi anak-anak remaja melalui corong RRI Gunung Stol. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk menyelamatkan masa depan melalui generasi hari ini. Oke, sekian dari kami RK Data Tuwu dari gelaran Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Bye bye.
4: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
6: From Irono Gebahil, or the second floor, you still stay on Rodua FM.

akan mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau, teman terbaik.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusir.
1: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.
0: 101.3 FM

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produa FM. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produa FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produce FM.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyampaikan materi menjelang Bapak Ibu salat maghrib saat ini, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan semua kebutuhan kita. Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang memberikan kita bahagia. Dan kita harapkan Allah memberikan kebahagiaan dan kesuksesan nanti pada hari kemudian kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita, kelak nanti mudah kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat beserta pendengar RRI di mana saja berada, materi kita kali ini adalah menjaga harta orang lain. Bapak Ibu dan para pendengar yang berbahagia, kita sadari bahwa kita memiliki harta. Kadang harta kita sangat terbatas jumlahnya. Kadang juga sebagian kita agak lumayan hartanya. Mobil ada, rumahnya ada. Ada juga di antara kita istimewa sekali, bahkan luar biasa. Tentu orang-orang yang luar biasa hartanya ini dipastikan jumlah mereka tidaklah sebanyak orang yang berada pada posisi masyarakat kebanyakan. Yang jelas Bapak Ibu yang berbahagia, tentu harta kita, milik kita, jiwa kita, pribadi kita, kita berusaha untuk menjaganya, memeliharanya. Agar apa? Supaya harta itu selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi beban pihak lain. Artinya kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita kadang-kadang sedih gitu ya. Kita kadang-kadang prihatin. Banyak di antara keluarga kita, family kita, teman kita sangat tergantung kehidupan hariannya terhadap keluarganya, familinya, bahkan teman-temannya. Karena kenapa? Disebabkan keterbatasan fisiknya, disebabkan keterbatasan ilmu atau keterampilannya. Dan bahkan karena lebih menonjol malasnya, sehingga ketergantungannya itu kepada pihak lain itu sangat luar biasa. Tentu ini tidak kita kehendaki, dan kita tidak mau anggota keluarga kita seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kita itu bagaimana kita mampu menjaga barang yang sudah kita miliki. Rumah kita, kita polis, kita jaga sampai, jangan sampai rusak.
mobil kita, kendaraan kita, perkebunan kita, usaha kita, semuanya kita usahakan menjaganya. Dengan demikian juga Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak hanya sebatas memikirkan milik kita, bagaimana juga kita mampu memikirkan milik orang lain. Dalam artian, jangan kita menjadi oknum perusak harta orang lain, jiwa orang lain, pemikiran orang lain, bahkan keyakinan, kebudayaan orang lain, jangan kita merusak dan mengganggunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagtu. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh manusia yang hadir saat itu, para sahabatnya, kerabatnya, dan orang-orang yang belum maksimal bersamanya. Apa itu? Katanya, sesungguhnya darahnya, hartanya, kehormatan kalian dihormati sebagaimana dihormatinya hari ini, bulan dan tempat kalian ini. Ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan pesan ini kepada kalian. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, jadi darah orang lain, kehidupan orang lain, gitu ya, harta orang lain, kemuliaan orang lain itu bagaimana kita mampu menjaganya, sehingga darahnya, hartanya, gitu ya, itu, dan semua yang menjadi miliknya orang lain, kemuliaannya itu, keluarganya itu, kita dibebankan untuk menjaga, sehingga ada kata-kata diharamkan kepada kita. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sudah dikatakan diharamkan kepada kita darahnya, maka kita dibatasi, kita diharamkan, dilarang untuk menganiayanya, menyakitinya sampai menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Demikian juga soal harta. Apakah hartanya sedikit atau banyak, itu juga diharamkan kepada kita. Hartanya itu mulai daripada rumahnya, mobilnya, tanahnya, perkebunannya, dan semua hal ihwal yang berkaitan dengan hartanya itu diharamkan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, betapa Allah dan Rasulnya mewanti-wanti kita manusia. Kenapa demikian? Karena kita manusia ini, itu ya, hobinya itu, sukanya itu mengumpul gitu. Kalau bisa semuanya itu menjadi miliknya. Makanya kadang-kadang tak berpikir panjang. Dia tidak bisa membedakan ini milik saya, ini milik orang lain. Hampir rata saja. Miliknya orang lain dianggapnya miliknya, sehingga mudah dia miliki, diambilnya, bahkan dipaksakannya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sudah ada garis tegas dari Allah dan Rasulnya bahwa milik orang lain itu diharamkan untuk kita. Ya, kita tidak boleh sewenang-wenang merusak kehormata, menumpahkan darah, menyakiti, memeras orang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, tatkala jiwa itu sudah tertanam bagus kepada kita, bagaimana mampu kita implementasikan dalam kehidupan keluarga besar kita, anak-anak kita, generasi kita, jiran tetangga kita juga harus memiliki jiwa yang sama, sehingga
harta tetangga kita, kita jaga, kita pelihara. Tatkala mereka tidak ada di tempat, harta mereka, milik mereka, kita jaga sehingga tidak rusak sepeninggal mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain Rasul mengatakan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim diharamkan terhadap muslim yang lain itu tentang darahnya, kehormatannya dan hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bijak-bijak, kita arif-arif, harta kita, kehormatan kita, kita jaga. Dan demikian juga miliknya, hartanya, kehormatan, kemuliaan saudara kita, jiran tetangga kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, bahkan orang yang kita benci. Bagaimana juga kita mampu menahan diri, tidak memaksakan diri untuk menguasai hartanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan materi yang sederhana ini dapat mengingatkan pelajaran kita dan menggugah rasa kita untuk membangun komunitas masyarakat yang senantiasa saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: sudah keluar, tapi pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
1: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Pol Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dengan pelanggaran hukum dan dalam kebakaran hutan dan lahan tertutup. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang mulai ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September.

0: Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan teman produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita

0: Ya, personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
0: Oke. Okay.
1: Oke, ramean nih.
0: Ramean, berempat.
1: Betul.
0: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
1: Aduh.
0: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejalan tangguh. Oh iya. Pakai di telepon dulu.
0: Jangan dong, ya.
1: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
0: Debu.
1: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaan.
0: Iya.
1: Jarang banget kan?
0: Jarang banget.
1: Alias.
0: Tapi gimana, abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
3: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
0: Wah, okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga, bang.
0: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
3: Ternyata tikum. Kita serumah.
0: Tikum. Lo dari mana, bang?
6: Saya juga dari rumah.
0: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih. No,
1: bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Pondok Indah dong.
1: Yeah. Pondok Indah.
0: Kasih Bang.
4: Pondok Indah dong.
0: Pondok Indah.
4: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
0: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
1: Beda ya.
0: Beda. Ya. Rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
0: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
0: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
0: Dekat Caman ya, dekat Caman.
1: Bener.
0: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Hey, bapak yang satu itu.
0: Bang Oza.
1: Ketebak banget ya.
0: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
1: Astaga. Okay.
0: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
4: Kita berdiri terus sih.
1: Nah, aduh capek.
4: Morai.
0: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
0: Ceritanya.
3: Oh, ceritanya.
0: Back story-nya gimana?
3: Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
0: Iya,
4: benar. Lu juga, Bro.
3: Gua agak ke timur dikit.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jaktim Pride.
0: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini, Bro.
0: Ya.
1: Tetangga
0: dia. Warga Cipayung.
3: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
0: Oh, bener, oke. Oke, terus, lanjutin.
3: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs, jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki, kita ngeband lagi yuk, gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
0: Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
0: Oh,
3: gitu.
0: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
1: Oke.
3: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi.
3: Iya.
0: Suggestion ya.
3: Suggestion
0: ya.
1: Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di
3: itu dia.
0: Sedap.
3: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Paling bang.
6: Gua Medan.
4: Lu Sumatera.
0: Enggak terima dibilang langkat ya. Pokoknya Medan.
6: Identik pisang.
0: Oh iya bener.
1: Gak salah sih.
0: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala macam. Akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
0: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
4: Facebook.
0: Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan, oke gak?
3: Afgan ya.
0: Afgan ya. Allah.
1: Astaga.
0: Tapi kenapa cuy? Namanya
1: layar kaca
0: nih. Kenapa nih?
3: Jadi di

0: eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu, lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu, yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan, buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi, jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
0: Enggak juga. Kayak cuman medianya aja mungkin, tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
1: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
0: Betul.
1: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
0: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
0: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda?
0: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
0: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
0: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
0: Okay.
2: Kenapa sisa doang?
3: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
0: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa sisa percakapan?
0: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
0: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
3: Satu pikiran kita.
1: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
2: Kalau lu dulu apa Dit?
1: Kalau gue mungkin apa ya, mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
0: Oke.
1: Gue gak tahu sih benar.
0: Nice.
2: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
0: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan, yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
0: Iya, kurang lebih itu.
1: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
0: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
0: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
2: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
0: Oke, karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak gak ada pilihan ini.
0: harus. Bisa pakai jalur langit aja ya.
2: Itu. Boleh.
0: Jalur darat di terabas, jalur langit ya, silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go. Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak bagus.
2: Bagus. Tau lu, Pak.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Bener, gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras,
1: agak keras.
2: Setengah keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ya. Ini begini siaran namanya. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Bener.
1: Asik kok dia. Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong dulu.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanannya.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayak. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke.
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, bang. Salahin teman-teman lu ya, bang ya.
1: Bisa begitu ya, bisa begitu ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan? Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay. lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, kita masih di era duran-duran. Iya. Mulai sudah Coldplay.
2: Iya. Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: ini? Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul?
0: Nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

Setelah beberapa

sang muda memandang buku muda tersebut dan berkata kepadanya, "Anakku, dengarkan aku." Gadis muda ini berkata,

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Ya,
0: jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: Tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Oke. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan
5: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Oh, pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya, boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu kan. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barong saya mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi MBG.
1: Bagus konsumsi,
0: Bener.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Bener.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengen dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masih tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
7: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener. Jawaban pamungkas
0: masih,
1: ya, ini. Pasti.
0: Masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara ada ya.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah.
1: Iya.
6: Seneng ya dulu ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan. Kan
1: tadi udah kita play.
5: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo
5: FM Indonesia. Hai guys, request guys. Iya.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang, parah. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
5: Yoms.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Wah, itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Iya,
5: dari konsep. Boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Gunung Bang, ajak Gunung Bang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi asin. Udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi namanya Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Alright. Itu dia. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Iya. Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya. Yeah.
0: Tungguin ya. Kita tungguin.
1: Kita tungguin. Agung Bass gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bass. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik, jari
3: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau
1: dipilih
0: satu-satu?
5: Ya satu-satu
1: boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ide, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Praksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman
1: sabar emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: From Irono Gebahil, our next second floor, you still stay on Rodua FM.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
0: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 101 Hong Tri FM Pro 2 Gusit.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
0: One One Point Three FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah,

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, balik lagi bareng aku di Pro 2 FM di malam hari ini, teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu, teman Pro 2? Seperti biasa di jam ini kita bakalan temenin kamu di sesi cerpen ya. Jadi buat kamu yang pengen kirim cerpennya, cerita-cerita estetiknya di malam hari ini, kamu boleh langsung kirim di WhatsAppnya kita di 0811 65 5013, teman Pro 2, oke? Nah, cerpen yang aku bakal bacain, yang namanya cerpen juga pasti pendek-pendek aja ya, teman Pro 2. Ada beberapa cerpen yang bakal aku bacain di malam hari ini. Yang pertama, surat untuk aku yang sering menyerah. Nah, malam ini aku nulis surat buat aku 5 tahun lalu. Hai kamu, aku tahu kamu capek, aku tahu kamu ngerasa gak ada yang ngerti, aku tahu kamu sering nanya sampai kapan aku harus sekuat ini. Aku dari masa depan mau bilang makasih ya, makasih karena kamu gak nyerah pas semua orang pergi. Makasih karena kamu tetap bangun pagi walaupun gak ada yang nyemangatin. Makasih juga karena kamu tetap percaya kalau hidup kamu bakal lebih baik lagi. Sekarang kamu udah di tempat yang dulu kamu doain tiap malam. Kamu punya kamar yang dekor sendiri, kamu punya kerjaan yang bikin kamu bangga, kamu punya teman yang datang bukan karena butuh. Kamu juga udah belajar bilang tidak ke hal-hal yang nyakitin. Udah belajar pergi dari tempat yang bikin kamu kecil. Jadi kalau malam ini kamu lagi down, tidur ya. Besok kita bangun lagi, kita jalan lagi. Pelan juga gak apa-apa. Tolong jauh dari aku yang sekarang yang udah lebih kuat karena kamu dulu gak nyerah. Aku lipat surat ini, taruh di laci paling bawah. Biar pas aku down lagi, aku bisa buka dan baca. Biar aku ingat perjalanan sejauh ini gak gampang. Dan pantas bangga sama diri sendiri. Nah, teman Pro 2, ya itu dia cerpen yang kita bacain di malam hari ini. Surat untuk aku yang dulu sering menyerah. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di posisi ini, jangan gampang menyerah. Lewatin semuanya, bismillah ya teman Pro 2 ya. Setiap musibah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada solusinya teman Pro 2. Nah, selanjutnya teman Pro 2, kita bakal bacain lampu kuning dan semua rasa yang belum selesai. Aziz ya, ini versi belum move on ya teman Pro 2. Oke. Malam ini hujan lagi dari jam 9. Aku duduk di pojokan kamar kos, nyender ke tembok yang udah gak ngelupas. Lampunya cuma lampu kuning kecil yang udah nemenin aku dari maba. Cahayanya gak terang tapi anget, kayak pelukan yang gak pernah aku minta tapi selalu aku butuh. Aku bakal balik lagi nanti teman Pro 2 dan lanjutin cerpen di malam ini setelah lagu yang satu ini.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga siku.

0: sedetik lucu sedari tahun 1400-an. Seorang pria melukis mengenai manusia Fitri Tiana mengenai konsep profesional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan dari Fitri, menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada. Ada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsi.
1: Hey,

0: Solo FM, suara kreativitas.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa

sempat menjaga pasien yang sebelumnya Alzheimer atau penyakit lainnya. Beberapa teori menunjukkan bahwa termenung sedikit bisa jadi ada perubahan terhadap jalan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bayi? Astronot yang pernah mengunjungi bulan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencintai seperti bumi musim mirip dengan logam panas. Atau kembang api yang terbakar. Bayi ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam atmosfer. Meskipun bulan tidak memiliki air, seperti yang kita kenal di bumi, namun ini memiliki aroma yang

0: daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak dan lemak yang lebih rendah, dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik untuk Anda dan keluarga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Malam. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon. Namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu PM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. PM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak.

0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kamu. Pro 2
1: FM. Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopit, karena bentuknya seperti hati atau lop. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
0: 101.3 FM Pro 2 Gunung Sitoli.

0: 101.3 FM. Kayak enggak, malam ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat masukin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip ketawa ini bisa muncul salah satunya berkat ulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Beranilah.
2: Kalau putih,
1: ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu,
1: sorry, warna coklat kan?
2: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan luas. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu, Pro2 FM.
1: Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citali. Rumah terbaik.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Oh.

connects me to anger. Real issue, immune to every problem.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli.
1: From Irono Gebahi, on the second floor, staying on Produa

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipaling, teman terbaik kamu.

2 RRI Gunung Sindur, tempat terbaik kamu.

Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama yaitu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikut yaitu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikut yaitu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikut yaitu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.

0: Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Dejavu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Kini berbiut asal Dejavu. Ada berbaik kamu. Berbiut asal.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus berlanjut.

0: ప్రభు
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1945.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Unit Sukoni. Cuma terbaik kamu.

0: 101 Home 3 FM Kedua Gusir.
1: Tahukah kamu Genji rawan kena Duck Syndrome? Seperti bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Genji tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Kapan permainan dengan satu kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
0: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Prodo FM.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, rajanya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citali. Teman terbaik.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: والله حسيت ان انا قلت طبعا مودي
1: هاي مودي
0: ام سترينج
1: ini tuh ya, tim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Dulu tuh, si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat melindungi kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus, makin berkembang buat sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara sunscreen terkepang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
0: Tapi, kok kamu tahu dijamin sama sunscreen itu dari mana?
1: Oh, kamu tuh?
0: Hah, iya kah?

0: Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahnio yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.
2: Cepat kereta ku jalan, banyak penumpang.
1: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Papa Daddy.

sabia.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik kamu.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan PJ. Huruf PJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
0: Terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol X digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk perdagangan. Menarik bukan?

0: Museum Balkan Food mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Kacamata seri terbaru.
0: Bukunya bisa dimakan nggak?
1: Kayaknya deh, mana ada buku bisa dimakan?
0: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Aku mau beli buku

episode seluruh tentang acara yang dicapkan sama karya pendiri Republik Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari September 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung 2 MHz. Sukses sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Thank you.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal-hal ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.